Mwenyekiti wake Leocadi Nuela Zonaita Larissa Leocadi Nuela Zonaita Zoni Matanga Tidungo na Langa Lege ako Ibarala Swake na Ungo Terena Yangaga Laura Sandrine Jeringus Maibarala Osena Mangwa Razon de Keluka Pendreka Namage Galabaja.